Yesu wakabviwa kwacho haukude kapinda mushangu dzandandiri haubude tanga takaremerwa ufume takazochuma manaketi tsvaga mabude stress yaipera nemutsanga tanganwa nezuro takanorara kusambara.

chinetariro munhu wese ane tariro yekuita zvakanaka asi pamwe zvinoramba. Munhu wese ane tariro yekuita zvakanaka asi pamwe zvinoramba. Hapana asingadoita izvozvo. Angari mafaro mako here great IQ ukaona tadai so kuratidza kuti tatandara nai. Zvakanaka asi pamwe zvinoramba. Hapana asingadoita izvozvo. Angari mafaro mako here great IQ ukaona tadai so kuratidza kuti tatandara nai. Apa maita kuti zvinyatso kubvira.